kasiarkan. Wakai jekus kampas kasiarkan reservan. Piskanya daki caka mana yu ainio. Kuska tutanya kasian kina. Saikui paganaskan yaliskan punyui takalari puskaku. Kina kain ninkel kai kikon kaila kuska tutorasta kunka uyaikurkan. Novio, novio hamushanya nispa. Chayrak señor chay punyuya punyukunaka rikcharispa. Hawai kuskaku lamparankuta. Kina asitipas mananya kapusyas kachu. Piskata hichaka makilla rikchasyaspa. Suyasyarkan chay kunkata kinaka. Kuskaila sayarispa. Pawarakanko novio chaskir. Novio.